Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harafiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

sepertinya sangat tenang, teduh, apalagi di tengah-tengah matahari bersinar dengan cerah ya teman Produ. Sudah menuju semifinal 4 besar, nanti Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, berarti di Indonesia Timur pukul 4 ya, subuh ini subuh, pagi. Iya, itu Prancis akan bertarung dengan Spanyol. Lalu nanti pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Timur, pukul 2 waktu Indonesia Barat, Inggris melawan Argentina, berhadapan dengan Argentina. Nah, kira-kira siapa yang akan maju ke final? Ya, kita lihat nanti. Dua yang menang pastinya ya berhadapan di final, dua yang kalah akan bermain untuk mendapatkan juara 3. Ya, kita nikmati dulu lagu berikut dan senang sekali saya Atta temani kamu di hari ini Senin 13 Juli 2026. Glenn Fredly dengan lagunya Tinggikan Buat Kamu, teman Produa.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita.

Teman Pro 2 dimanapun berada, hampir di semua instansi baik swasta ataupun pemerintah yang membutuhkan skill-skill komunikasi ya teman Pro 2. Untuk itulah Universitas Bakri bekali siswa kelola komunikasi digital. Ya apalagi dunia digital sekarang ya, kita harus punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Program studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakri membekali siswa SMA mengelola komunikasi digital melalui workshop Smart Ways to Make Smart Move. Kegiatan tersebut MUFIS ya teman Pro 2. Kegiatan tersebut merupakan implementasi mata kuliah komunikasi digital dan sosiologi media sekaligus program pengabdian kepada masyarakat. Ya, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakri Dr. Prima Mulya Sari Agustini mengatakan workshop di

dibekali pemahaman pemanfaatan teknologi dan platform digital secara tepat. Peserta juga diarahkan menggunakan media sesuai tujuan komunikasi organisasi masing-masing. Prima berharap peserta semakin bijak memanfaatkan media dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penggunaan media perlu mempertimbangkan manfaat sekaligus dampak yang ditimbulkan. Harapannya lebih bijak menggunakan media. Kita tidak bisa tutup mata juga karena efek negatifnya banyak, ucap Prima. Sementara itu, dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, Dr. Eli Jamila Wiraharja, mengatakan kalau workshop merupakan luaran mata kuliah komunikasi digital. Kegiatan itu menjadi proyek ujian akhir semester mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakri. Menurut Eli, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori komunikasi digital. Selama perkuliahan, mahasiswa juga menerapkan pembelajaran melalui program pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan secara praktis menghasilkan output buku panduan atau playbook semacam itu. Workshop ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat seperti mahasiswa S1 yang KKN ya. Ia menjelaskan mahasiswa mempelajari berbagai referensi sebelum menyusun materi komunikasi digital. Nah, pengetahuan tersebut kemudian diterapkan melalui pelatihan kepada siswa SMA. Jadi prakteknya seperti itu.

0: teman Produa. Tapi hati-hati buat pengguna Facebook teman Produa. Mendingan kita langsung belanja ke website-website resmi dan lebih terjamin ya daripada di Facebook. Itu kadang-kadang aduh beda dengan kenyataan. Jadi kalau kamu pesan celana panjang yang datang bisa celana pendek ombrengan. Jadi hati-hati ya.
1: Aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Waskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus sampai Tuhan

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

kita dari grup band muda. Gimana teman perdua? Apakah kamu merasa masih muda? Ya iyalah, muda lah. Orang yang sudah 40-an, 30-an, 50-an saja masih merasa muda. Jadi muda atau tua itu tergantung jiwa kita ya. Kalau misalnya kamu masih muda tapi jiwa kamu udah tua, ya mau gimana lagi? Tapi lebih bagus kita berpikir selalu muda ya, supaya awet muda. Ya teman berdua, ada satu informasi menarik. Kebetulan pagi ini kita tentang kita Indonesia, kebangsaan ya. Jadi kita harus tahu apa yang ditegaskan oleh Presiden saat ini. Nah, Presiden tegaskan Indonesia harus kembali pada ekonomi kerakyatan. Nah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia perlu kembali pada ekonomi kerakyatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Kepala Negara, arah pembangunan ekonomi nasional selama ini sempat dipengaruhi paham ekonomi neoliberal. Nah, Presiden mengatakan pemerintah telah berjuang mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalur yang dirancang para pendiri bangsa. Ekonomi Indonesia seringkali dikuasai paham neoliberal yang sesungguhnya bertentangan dengan Undang-Undang 1945, ucapnya pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 pada hari Minggu 12 Juli kemarin ya, teman Pro 2. Nah, Presiden menegaskan kritik terhadap neoliberalisasinya. Neoliberalisme bukan sekedar untuk mencari kesalahan masa lalu. Menurut Kepala Negara, negara-negara berkembang termasuk Indonesia pernah terpesona oleh keberhasilan ekonomi negara-negara barat. Nah, namun setelah berjalan selama puluhan tahun, Kepala Negara menilai teori tersebut tidak sepenuhnya terbukti. Presiden mengaku telah lama memperingatkan bahwa kapitalisme neoliberal tidak akan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia. Memang ya, kalau soal bilang merata, kalau sistem itu kayaknya kurang pas ya. Kalau mau merata, maka ekonomi kerakyatan. Ya, seperti yang dianut zaman Presiden Soeharto.

0: sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Di mana?

Iya, teman Produa dimanapun berada, kita nikmati beberapa lagu pilihan dalam Produa Hitlist pagi ini untuk menemani suasana pagi, terutama yang lagi ingin rileks sesaat ya di rumah misalnya. Tapi kalau yang lagi sibuk boleh juga kerja 1 jam 50 menitnya untuk bekerja, 10 menitnya bisa kita sisihkan ya per 2 menit tarik napas lah. Atau bisa dibagi 3 ya, 45, jadi 15 menitnya kita pakai 5-5-5 untuk tarik napas sebentar melakukan perenggan.

0: Rak, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

0: Ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya. Tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ispa baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat

ya, masih di Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun berada. Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu Indonesia hingga pukul 11 ya. Tadi sudah saya putarkan Naun dengan lagunya Spirit, juga Hayal Dari Nyata dari Keujo. Ya, Hayal Jadi Nyata.

puspa ya penonton. Nah untuk itu Menkes tekankan deteksi aktif percepat eliminasi kuspa nasional. Ini program nasional ya teman-teman dua. Kita bisa ikut sukseskan dengan ya memeriksakan diri,

menurunkan penularan dan mengurangi risiko kecacatan pada pasien. Dulu ada wabah kusta ya, dan kita tahu bahwa mereka yang mengalami wabah kusta itu sampai mengalami cacat, ada yang jari-jarinya hilang dan sebagainya. Nah, menurutnya pasien yang segera terdeteksi dapat langsung memperoleh pengobatan secara gratis. Ya, jadi kalau kamu punya gejala, teman berdua jangan sungkan-sungkan datang.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Pro2 dimanapun berada. Terima kasih masih dengan Pro2 di 94,5 FM. Ya, Pro2 Hitlist tadi dengan lagu-lagu Indonesia ya. Berikut jam 11 sampai jam 12 kita beralih ke lagu-lagu mancanegara. Lagu-lagu internasional kali ini saya awali dengan My Sweetheart dari Walk of the Earth.

0: ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeay, dasar.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro2 dimanapun berada, Presiden sempat meminta agar kita perkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi ya. Dari koperasi nasional punya sejarah, makna, dan perkembangannya. Untuk kita juga harus tahu nih teman Pro2, saya sudah rangkum dari beberapa sumber terpercaya, terutama dari rri.co.id. Sekedar untuk kita mengenal ya, terutama buat kamu yang terlibat dalam koperasi Merah Putih. Oke teman Pro2, apa sejarah, makna, dan perkembangannya dari koperasi nasional kita? Saya akan bagikan buat kamu. Kita nikmati dulu lagu berikut, masih di Pro2 Hitlist mancanegara atau internasional ya. Ada Morgan Wallen featuring Tate McRae dengan lagunya What I Want.

0: sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan itu.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting.

Akhir teman Perdua, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap 12 Juli ya sebagai momentum mengenang lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia. Dan Koperasi Indonesia mulai berjalan setahun setelah kemerdekaan. Makanya kemerdekaannya sudah ke-80, HUT Koperasi Indonesia sendiri ke-79 ya teman Perdua. Jadi melansir Dewan Koperasi Indonesia Dekopin, sejarah Koperasi Indonesia bermula pada 16 Desember 1896. Raden Arya Wiratmaja mendirikan Health and Sport Bank di Purwokerto untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan rentenir ya teman Produa. Nah, lembaga tersebut mengadopsi sistem koperasi kredit Raiffeisen dari Jerman, tujuannya memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat dengan bunga yang lebih ringan. Gagasan tersebut kemudian mendapat dukungan asisten residen Belanda, De Wolf van Staronde. Semangat berkooperasi terus berkembang melalui berbagai organisasi pergerakan nasional. Budiatomo melalui pembentukan koperasi rumah tangga pada 1908. Sementara Sarekat Dagang Islam mengembang koperasi bagi pedagang pribumi pada 1913. Nah, perkembangan koperasi sempat terhambat setelah pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Verordening op de Coöperatieve Vereniging pada 1915. Aturan tersebut dinilai menyulitkan pendirian koperasi karena prosedurnya cukup rumit. Nah, pada masa pendudukan Jepang, koperasi diubah menjadi Kumiai. Organisasi tersebut lebih difungsikan untuk mendukung kebutuhan perang sehingga kepercayaan masyarakat menurun. Nah, lalu bagaimana lahirnya Hari Koperasi Nasional hingga

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

makan siangnya terhidangkan tepat waktu. Soalnya banyak kan orang jam 11-an sudah lapar ya. Oke, tadi awal mula gerakan koperasi ya teman Pro 2 dari tahun 1800-an ternyata. Nah, setelah Indonesia merdeka, koperasi memperoleh kedudukan penting dalam membangun ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan asas kekeluargaan. Ini zaman sekolah 90-an. Kalau 2000-an, ya 2000-an awal juga masih ya. Kalau 2020-an sekarang entahlah. Dulu kita masih disuruh hafal undang-undang ya, undang-undang. Oke, tonggak sejarah Hari Koperasi Nasional lahir melalui Kongres Koperasi Indonesia pertama. Kongres tersebut digelar di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Makanya dari situlah tonggak berdirinya koperasi nasional. Nah, sekitar 500 utusan koperasi dari berbagai daerah menghadiri kongres tersebut. Salah satunya keputusan pentingnya menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres juga membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Selain itu, peserta menyepakati penguatan pendidikan koperasi serta pengembangan koperasi rakyat di seluruh Indonesia. Lalu, siapakah Bapak Koperasi kita? Oke, kalau yang serius dengan mata pelajaran ekonomi pastinya tahu ya teman Pro 2.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 94,5 FM. Terima kasih juga masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Perjalanan Koperasi Indonesia, teman Pro 2, tidak dapat dipisahkan dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Itu meyakini koperasi sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Hatta menilai koperasi mampu mewujudkan pemerataan ekonomi melalui semangat gotong royong. Pemikirannya menjadi landasan pengembangan koperasi nasional hingga kini. Pada Kongres Koperasi Indonesia II di Bandung tahun 1953, Muhammad Hatta dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya membangun sistem koperasi nasional. Nah, pemerintah terus memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, salah satunya melalui program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan hadir di berbagai daerah untuk pemerintahan sekarang ya, teman Pro 2. Nah, kalau sebelumnya mungkin teman Pro 2 kenal koperasi itu hanya simpan pinjam ya. Nah, koperasi yang kali ini lebih ke sektor real ternyata, teman Pro 2. Oke, kita masih akan lanjut lagi. Kita break dulu dengan lagu berikut. Ada Hidup Besar Entus dari DPR Rian.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

2025. Tujuannya memperkuat ekonomi desa, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, koperasi juga didorong mengelola berbagai layanan masyarakat mulai dari toko sembako hingga klinik kesehatan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas. Nah, teman perdua ini saya pernah sempat dengar diskusi-diskusi ringan dalam lingkup masyarakat. Mereka beranggapan kalau kehadiran koperasi merah

mereka yang akan mendatangkan sembako dari kota ke desa, dan yang punya kios ambil bahan-bahannya di Koperasi Merah Putih, kemudian mereka yang akan menjual ke masyarakat. Jadi saya rasa bagus juga ya teman produsen. Ini mempercepat proses distribusi barang. Ya, mudah-mudahan lancar ya seperti itu. Ya, curtains dari Aziren buat kamu teman produsen. Tetap semangat, selamat menikmati makan siang.

0: Rekaman Pro 2 Hitlist Internasional sudah diputarkan buat kamu hingga siang ini. Terima kasih masih dengan Pro 2. Kita lanjut kebersamaan kita di pukul 12.05 ini hingga pukul 13 dengan informasi-informasi pilihan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2000 bahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan

0: biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan.

0: sih? Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
0: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau

Domba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Hati.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi,

0: Kita ikuti Pro 2 Sport.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Stadion Final Piala Dunia 2030 makin panas sekarang. Persaingan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 semakin memanas. Spanyol dan Maroko disebut-sebut menjadi dua kandidat utama yang berebut menggelar laga puncak turnamen sepak bola sebesar itu, teman produser. Stadion Santiago Bernabeu di Madrid. Spanyol sudah digadang-gadangkan menjadi tempat favorit untuk mementaskan final Piala Dunia 2026. Namun, Federasi Sepak Bola Maroko dikabarkan masih melobi FIFA agar pertandingan final digelar di negara tersebut. Piala Dunia 2030 rencananya digelarkan di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Namun hingga kini FIFA belum menetapkan stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan. Lansir kabar Spanyol, US FIFA akan mengambil sejumlah keputusan penting pada akhir musim panas ini. Salah satunya adalah menentukan daftar akhir kota dan stadion yang akan digunakan selama turnamen berlangsung. Amerika Serikat melaporkan jumlah stadion di tiga negara tuan rumah kemungkinan akan dikurangi. Beberapa stadion dikabarkan akan dicoret dari daftar sementara. Stadion lain masih berpeluang masuk sebagai lokasi pertandingan. Beberapa hari terakhir sejumlah perwakilan klub Spanyol dikabarkan mengunjungi sejumlah stadion di Amerika Serikat atau undangan FIFA. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi penyelenggaraan turnamen. Untuk pertandingan final, Spanyol disebut terus berupaya meyakinkan FIFA agar memilih Stadion Santiago Bernabeu. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, bahkan dilaporkan menjalin komunikasi langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Menurut Amerika Serikat, Infantino disebut memiliki ketertarikan untuk menjadikan stadion di pusat kota Madrid itu sebagai lokasi final. Selain memiliki hubungan baik dengan Perez, markas klub Real Madrid itu dinilai memiliki nilai sejarah dan daya tarik. FIFA juga menilai Bernabeu sebagai stadion ikonik yang dapat memberikan nilai simbolis bagi Piala Dunia 2030. Posisi tersebut disebut-sebut mirip dengan Stadion Azteca di Meksiko yang memiliki sejarah panjang. Meski begitu, FIFA belum

Amerika Serikat melaporkan situasi internal FIFA yang belakangan menjadi sorotan campur tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada sejumlah isu sepak bola internasional ikut mempengaruhi dinamika di lingkungan organisasi. Selain itu, pemilihan Presiden FIFA telah dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027 di Maroko. Kegiatan ini diperkirakan menjadi salah satu agenda penting untuk mempengaruhi berbagai keputusan strategis organisasi tersebut.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan satu mata jan nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah kau menjelung masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet

usai sudah ada perebutan untuk 2030 soal stadion yang akan digunakan. Tapi kita bicarakan dulu yang dekat-dekat ya, bagaimana perhelatan selanjutnya di semifinal. Dan timnas Argentina Lionel Messi mengaku antusias menghadapi Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertamanya melawan tim nasional Inggris sepanjang karir internasionalnya. Nah, memang ya kalau Piala Dunia kita tarik ke belakang, memang Argentina belum pernah ya berhadapan dengan Inggris. Ya saya tidak tahu ke belakangnya, tapi 2022 dan satu periode sebelumnya sudah jelas ya. Argentina memastikan tiket ke semifinal setelah mengalahkan

lain, Inggris melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Norwegia 2-1. Kemenangan The Three Lions ditentukan oleh 2 gol yang dicetak Jude Bellingham. Pertemuan Argentina dan Inggris diprediksi menjadi salah satu laga paling dinantikan pada Piala Dunia 2022. Selain mempertemukan 2 tim unggul

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

informasi lainnya masih akan hadir buat kamu. Kita break dulu. Lagu berikut saya kasih Sejauhku Memandang dari Bianca Dimas featuring dengan New Nelvers.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut

Mali mengambil keputusan secara sepihak untuk membatalkan hukuman larangan bermain terhadap Bologna.

mereka terhadap kepemimpinan Infantino. Selain itu, rencana perubahan anggaran dasar FIFA yang disebut dapat membuka peluang masa jabatan baru bagi Infantino juga dilaporkan tertunda. Situasi tersebut

0: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Tiang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.
14: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Hai hai hai, apa kabar untuk kamu hari ini? Siang hari ini teriknya panas matahari. Pada siang ini terik sekali ya, yang pastinya buat kamu yang pingin berpergian keluar melakukan aktivitas di luar ruangan, namunnya teriknya panas matahari di siang hari ini. Kembali berteduh untuk menikmati udara siang hari, teman terbaik. Oke, kita bersama dengan pilihan informasi entertainment teman terbaik, Agung Gumelar Melaya Temon, kenang sosok yang selalu ceria teman terbaik. Sebelum itu kita break dulu lagu berikut ini.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berat.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat siang teman terbaik. Iya, Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar, Pembina Paski, teman terbaik. Iya, kabar duka ya, yang meninggalnya komedian senior Temon turut mengundang rasa kehilangan dari kalangan yang lebih luas, salah satunya Jenderal TNI Agung Gumelar yang menjabat sebagai Pembina Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ia mengaku merasa sangat kehilangan atas kepergian mendadak sang komedian. Menurutnya Agung Gumelar ini, Temon dikenal sebagai sosok yang selalu membawa suasana ceria dalam setiap pertemuan. Kesan itulah yang paling melekat di benak totok atau di benaknya tentang sosok Temon. Agung Gumelar pun ini menitipkan doa agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Mertua Taufik Hidayat itu juga memastikan Paski akan memberikan bentuk perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk santunan bagi keluarga Temon. Temon ini meninggal tepatnya di hari Minggu 12 Juli 2026 sekitar jam 8.42 menit waktu Indonesia Barat. Temon ini diketahui menghembuskan napas terakhir akibat serangan jantung yang berkaitan dengan riwayat hipertensi yang dimilikinya. Ya, berdasarkan keterangan pihak keluarga ya, Temon sempat mengalami gejala serangan jantung pada hari dan pada pagi hari dan segera diberikan ke rumah sakit. Namun, jenazah Temon rencananya akan dimakamkan secara nasrani pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Itu ya, salah satu pelawak komedian Agung Gumelar melayat Temon kenang sosok yang selalu ceria teman terbaik.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: di sini ya. Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah?
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
0: Out of the box?
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan kerja.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI 2.
3: Teman terbaik Pro 2 FM, komika Mongol Stres mengungkapkan kenangan soal Simpson Rahmeha Gadang atau Temon ketika menyampaikan salam perpisahan di rumah duka GPIB Evata, Jakarta Selatan. Mongol mengaku sempat kesulitan mempercayai kabar duka ini pun lantaran belum menemukan pemberitaan resmi saat pertama kali mendengar informasi. Ia juga menceritakan perjuangannya untuk bisa hadir di rumah duka meski sempat terkendala tiket pesawat yang penuh akibat arus balik libur panjang. Mongol yang kini sudah tidak tinggal di Jakarta, hampir baru bisa tiba pagi tadi dan langsung menuju GPIB Evata. Bagi Mongol, teman atau temon adalah sosok yang dikenal dekat karena secara kebetulan bertetangga saat masih menetap di Jakarta Selatan. Keduanya pun sering berkomunikasi ketika tempat tinggalnya kebanjiran. Selain sebagai tetangga, Mongol, Stres, dan Temon akhirnya dekat karena keduanya sama-sama bekerja di dunia komedian. Meskipun terbilang lebih senior ya, Temon rupanya selalu mengajak Mongol bertukar ilmu ya agar tetap relevan di dalam industri teman terbaik. Iya, bagi Mongol, Temon bukan sekedar rekan seprofesi ya, atau melainkan sosok abang yang sesungguhnya. Meski keduanya jarang bertemu langsung dalam beberapa tahun terakhir, terlebih setelah masa pandemi, komunikasi keduanya tetap terjalin lewat pesan singkat. Iya, teman terbaik ya, Mongol ini menyebut dirinya dan Temon sama-sama bukan tipe orang yang gemar berkumpul di luar rumah, sehingga keduanya lebih sering bertemu dalam kegiatan ibadah di gereja di setiap hari Minggu. Ini ya satu informasi selebriti teman terbaik di mana Mongol, Stres, kenang sosok Temon, tetangga, dan mentor di dunia komedian teman terbaik. Oke, selanjutnya teman terbaik, saya akan temani lagu-lagu pilihan buat kamu di siang hari ini hingga sampai jam 15.00 waktu Indonesia Timur.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik pengembangan koperasi dan kelurahan Merah Putih sebagai program strategis penguatan ekonomi masyarakat mendapat perhatian langsung dari Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwanarto dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Maluku Tenggara. Pangdam meninjau pembangunan koperasi Merah Putih di Ohoi Ibra untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat bagi masyarakat desa. Peninjauan dilakukan di Ohoi Ibra, Kecamatan Manyeu. Pangdam didampingi Bupati Maluku Tenggara Muhammad Hairadubun, Wakil Bupati Carlos Viali Rantoknam, PLT Sekretaris Daerah Unsur Forkopimda serta jajaran TNI dan Polri. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja Pangdam 15 Patimura di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Selain melihat perkembangan pembangunan koperasi, kegiatan itu juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Mayjen TNI Dodi Triwanarto menegaskan, Koperasi Merah Putih memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

0: Beuh.
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan
1: teman terbaik kamu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tah, kata rek deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.

Teman terbaik Pro 2 FM, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai memetakan kondisi keamanan pangan daerah sebagai langkah memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Pangan Aman. Upaya tersebut dilakukan melalui penilaian mandiri yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah itu dibahas dalam rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang dipimpin pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rashid, di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sistem keamanan pangan secara berkelanjutan. Rashid juga menegaskan pangan yang aman merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena itu diperlukan langkah terukur untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan keamanan pangan telah berjalan di daerah.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana? Koreksi orang.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Virtual, teman terbaik kamu.

0: laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Teman Terbaik, wabah infeksi parasit penyebab diare di negara bagian Michigan, Amerika Serikat terus meluas hingga menembus dari lebih 1000 kasus. Hingga kini otoritas kesehatan masih berupaya mengidentifikasi sumber penularan, sementara jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit terus bertambah. Ya, meski belum dilaporkan adanya kematian, wabah terus menjadi yang terbesar dalam sejarah Michigan dan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas kesehatan melaporkan Rabu waktu setempat ya, terdapat 992 kasus infeksi. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 pasien harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, di negara bagian tetangga Ohio, kasus serupa ini juga bertambah. Kabupaten Lucas mencatat 306 kasus. Sementara itu, wilayah barat laut secara keseluruhan telah melaporkan lebih dari 500 kasus. Ya, teman terbaik ya, Kepala Eksekutif Medis Dr. Natasha mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mencari sumber wabah, teman terbaik. Ya, penyakit ini umumnya tidak mengancam nyawa dan dapat diobati menggunakan antibiotik. Sering terjadinya akhir musim semi ya hingga musim panas. Parasit ini menginfeksi usus dan menyebar melalui tinja. Pada kasus-kasus sebelumnya, penularan terjadi setelah seseorang mengkonsumsi buah atau sayuran yang terpapar air irigasi yang telah terkontaminasi tinja, teman terbaik.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

Tema terbaik Pro 2 FM, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat upaya pencegahan peredaran obat dan makanan ilegal melalui sinergi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan sekaligus mendukung terwujudnya pangan yang aman di daerah. Komitmen itu dibahas dalam rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang dipimpin pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rashid, di ruang rapat kantor Bupati Langgur. Pertemuan tersebut diikuti organisasi perangkat daerah dan pihak terkait yang memiliki peran dalam pengawasan obat dan makanan. Rashid juga mengatakan TKP POM dibentuk untuk meningkatkan aktivitas pengawasan obat dan makanan di tingkat daerah. Melalui koordinasi ini diharapkan berbagai potensi peredaran produk legal maupun berbahaya dapat dijaga sejak

0: gak kebagian tempat duduk ya? Eh, ada nenek-nenek juga. Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
1: Kenapa emang, Li?
0: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
1: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, Yana.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.

0: Manusia. Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Teman terbaik masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia. Tual sudah menit ke 10 di jam 17 waktu Indonesia Timur. Kita masih dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik di sore ini ya. Dan selamat sore buat kamu yang lagi menikmati udara sore hari dengan melakukan olahraga sore, lari sore, ya, jogging, dan yang pastinya beberapa pilihan informasi masih saya temani kamu di sore hari ini.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Teman terbaik Pro 2 FM, upaya digitalisasi layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini semakin nyata dengan hadirnya aplikasi MTH Smart yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi guru dan tenaga pendidikan dalam satu platform. Inovasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi atau tata kelola pendidikan di daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rahuda Harif Rainubun, mengatakan MTH Smart ini merupakan aplikasi layanan digital yang dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan administrasi guru dan tenaga kependidikan. Kehadiran aplikasi tersebut menjadi bagian dari transformasi digital yang sedang dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di sektor pendidikan. Ini satu informasi ya, di mana aplikasi MTH Smart hadirkan layanan terintegrasi bagi guru di Maluku Tenggara. Teman terbaik Pro 2 FM.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.

0: Fitri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: baik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore buat kamu teman terbaik masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Dual 94,5 MHz. Jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease resmi berganti. Tongkat komando pun telah diserah terimakan dari Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia kepada pejabat baru Kombes Pol Adria Susanto Nugroho. Di awal kerjanya, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Adrias Susanto Nugroho mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi menciptakan situasi yang aman, damai, kondusif di wilayah Kota Ambon. Ia bilang keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Ya, dikatakan dengan kerjasama yang baik, berbagai potensi gangguan Komtipmas dapat dicegah sejak dini sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman, teman terbaik.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku meninjau kesiapan pelaksanaan peletakan batu pertama proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada dini hari Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan menjelang pelaksanaan agenda yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Juli 2026. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwarnarto memimpin langsung peninjauan bersama unsur Forkopimda Maluku, yakni Gubernur Hendry Wirisa dan Kapolda Maluku Irjen Pol Dandang Hartanto, didampingi dan Kodahril 9 Ambon Latsada TNI Hanarko Jodi Pamungkas dan Dream 151 Binaya Brigjen TNI Raffles Manurung serta jajaran pejabat TNI Polri serta pemerintah daerah. Rombongan tiba di Salhop Luwak Masela sekitar jam 11.45 menit waktu Indonesia Timur dan langsung meninjau berbagai fasilitas pendukung, tenda utama, tempat duduk, akses jalan hingga sarana penunjang lainnya diperiksa guna memastikan kesiapan lokasi teman terbaik. Yaitu ya, Forkopimda Maluku tinjau kesiapan Blok Masela di Lermatang KKT.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh,
2: takut
0: kena panas.
2: Sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu saya mau diam. Sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, hey, semuanya bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Sometimes I wish just

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur...
3: 94,5 FM.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya?

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik sudah di menit ke-47 ya, jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selanjutnya saya akan temani pilihan lagu-lagu buat kamu. Dan selamat menikmati lagu-lagu ya untuk kamu teman terbaik Pro 2 FM.

Ya, masih teman terbaik. Ya, kita masih bersama ya teman terbaik kamu dan FM 94,5 MHz buat tua. Masih hadir ya, bareng Kak Joy ya. Oke. Okay. Ya, kita yang pertama di malam hari ini dan bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari yang akan masuk dari dia nomor 2 ya. Oke. Okay. Oke, ya semuanya bakal nikmati seringan spesial udah kami siapkan buat kamu-kamu ya. Iya, sebelum kita nikmati informasinya. Ya, spesial buat nomor 2 ya. Edisi awal pekan Senin ya. Oke. Tentunya ya banyak hal yang kita kedengar untuk hari ini. Semoga bisa refresh ya. Terus lagi dan bisa semangat lagi. Karena kita masih melalui beberapa hari ke depannya untuk di pekan ini. Oke. Ya, kita punya Anjay Sefaki. Ya. Lalu ada ya dua song ya, Yuna dengan lagunya, oke Yuna, terus akhirnya Anjay Fakih, siapa dirimu ya?

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

Kita punya kawan pertama tempat dua yang formasinya di season pertama yang malam. Ya, kabarnya dari Ketua Komisi 5 DPR RI, ya, Lazarus meminta Kementerian ya Perhubungan untuk memutuskan anggaran cek dalam penyusunan kemudian kembali pada pagu ya anggarannya. Oke, dulu kedua. Menurutnya bahwa pemenuhan anggaran itu tentunya harus dikembalikan lagi untuk pemeriksaan kembali untuk moderasi dan juga untuk menjalani bagaimana caranya untuk bisa jadi penting fokusnya caranya untuk menjamin keselamatan transportasi. Oke, itu kabarnya kita gitu.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjørður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas

Iya, kita masih bersama ya di Jerman nomor 2. Informasi selanjutnya, kabarnya dari Ketua Komisi 5 DPR RI, iya, Lazarus meminta untuk Kementerian Perhubungan mempersiapkan anggaran rem cek ya, penyusunan untuk kembali untuk pagunya ya, penganggaran tahun depannya. Ya, menurutnya bahwa pemenuhan anggaran itu tentunya pemeriksaan sebagai ya kelaikan kendaraan menjadi bagian penting ya untuk menjamin keselamatan transportasi gitu.

Ya, oke, dan di pengunjung waktu kita tunggu kedua season pertama di jam malam ya. Kita menggapi jam pukul 20 next time. Kita bersama di season kedua, akan menikmati season puisi ya. Dan menemani kumpul dua. Oke, masih bersama di FM 40 Megas. Pudu ada teman terbaik.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih, di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.

0: terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu.
2: Oke, dan kita di season kedua ya. Yang malam sin puisi kan dibuat kamu teman kedua ya. Oke. Kita perkenalan sampai bareng menikmati waktu santainya.

belada orang-orang tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas tercerup, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari

Kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Iya, kita yang kembali Komisi 5 DPR RI, iya, seharusnya ya, meminta Kementerian Perhubungan untuk memperjelaskan ya rem cek ya, ya dalam penyusunan kembali pagu anggaran 2007 yang menurutnya bahwa pemenuhan anggaran penyusunan kelayakan kendaraan menjadi bagian penting ya untuk menjamin keselamatan transportasi. Oke, gitu.

0: masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Ya, masih jangan malam nomor 2 di season puisi ya. Kita nasi puisi berikutnya dengan sebuah puisi cinta akan ada buat kamu-kamu ya.
3: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian, dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
4: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
3: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit, karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
4: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama.

0: pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi tetap kita teramat dekat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan, tapi kita selalu

0: Maka setiap kali ingin menyerah, ingat lagi sudah sejauh apa kita melangkah.
1: Semoga sampai tua.
0: Semoga selamanya.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih, di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut tut tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini. Biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, ya, Nak.
4: Dalam bis. Langit di kaca jendela bergoyang terara. Kemana wajah di kaca jendela yang dahulu juga mengecil dalam pesona. Sebermula adalah kata. Perjalanan dari kota ke kota demikian cepat. Kita pun terperanjat. Waktu henti ia tiada. Sapardi.

Apa datang berdua kita masih sempusi ya. Kita punya satu puisi pengus dengan judul Tuan Jiwa Aku dan Jiwa Seperti Buah akan hadir melengkapi kita dalam pukul 21. Dan kita bersama siang berjalan ya untuk musik live chat ya. Oke.

Luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar. Dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Melihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya yang telah buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Penuntun jiwaku. Ayah, kau adalah yang terbaik, yang selalu bicara apa adanya. Salah ya salah. Keterbukaanmu lebih dari sekedar ayah. Aku yang terlahir dari tulang rusukmu menjelma dewasa kini. Belajar dari sikapmu, ketegasanmu, dan luka-luka nan berbekas. Kau yang beritahu aku betapa waktu itu penting, bahwa hukuman untuk orang yang salah itu juga penting. Jauh darimu, aku belajar mandiri, ayah.

dengan selalu mengingat semua nasihat yang kau bagi bersama kenakalan yang lahir dari hati. Maafkan aku anakmu, Ayah. Kini, aku tahu rasanya jadi lelaki dewasa yang harus bekerja demi masa depan untuk menyongsong hari esok, agar aku tak terluntah-luntah menyambut masa di depanku.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan,
1: ya,
0: telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung
1: induk
0: jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini Edit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar-benar.
1: Gitu, jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua?
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Itu. Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya benar.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa? Judulnya.
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya, iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini,
1: betul?
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi... siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Ellen dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowingnya keren.
0: Iya, bener kan?
1: Iya,
0: elah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih? Berarti kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih? Tiga, empat hari ya?
0: Iya,
2: hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang emang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: POV-nya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh. Iya.
0: Karena kayak gitu tadi.
1: Iya, kata kayak gitu. Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya, benar. Iya.
0: Tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badmintonnya jago dong.
2: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuman maksudnya
1: seorang Yoza Ganta.
2: Secara general.
1: Kaget soalnya.
2: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tantamu gitu.
0: Kok gitu?
1: Gak maksudnya kata
2: personal
1: siapa? Dia pengen membuktikan gitu.
0: Bisa
1: banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gua bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga enggak tahu ya kan. Tutorialnya bagaimana? Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan toksik katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Gitu. Oh, jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar, menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan iya, gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Eh nitip cerita dong.
1: Iya dong gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya bener. Bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya
2: di sana.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya? Neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri itu.
0: Jadi seru sangat
2: bikin refresh banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu birthday ke Malai.
0: Oh wow, berapa hari?
2: Malai. Aku 5 hari, aku weekday sih kak.
0: Oh oke.
2: Aku weekdays. Bener.
0: Cuman
2: sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Itu seru banget.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
0: Wo-oh, kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry.
0: Maaf ya.
1: Jadi itu cuma berdua. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing. Bener. Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya? Tahun berapa?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya, healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Gitu. Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu.
0: Bener.
2: Cuman pernah loh Kak, aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya tuh aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus abis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya, iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya, kayak ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si jangan bersedih dan juga kata siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya pasti kayak mostly orang kayak gitu ya.
2: Iya, kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Walaupun geradakan
1: tapi tetap aja ya.
2: Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Iya.
1: Puncak mas.
0: Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari kata siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu,
0: iya
2: gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Eh mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit apa ya, sedikit apa, bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah kata siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu. Dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau. Terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, pikirmu ku takkan bahagia gitu. Oh. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, yeah, nyanyinya juga seru.
0: Bener yeah. sih, si itu siapa?
2: Siapa?
0: Siapa lu?
2: Orang kita lahir sendiri, dunia emang barengan kan?
0: Bener, enggak juga, gitu. Juga. Bener.
1: Yeah, yeah. Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak lihat loh, lu nggak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, nah, itu dia.
2: Iya, tuh. Harus tengil kita. Walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya. Yeah. Gue bisa kok, gue bisa. Gue bisa.
0: Iya, gue bisa. Siapa?
1: Tetap nangis ya namanya. Nangis. Tapi tetap nangis.
0: Tetap nangis.
1: Ya nggak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul. Gitu. Jangan bergantung sama orang lain, bro.
1: Harus, harus, ya, harus kan? Banget. Gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini? Dites denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat, atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih.
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya. Orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan. Yeah. Karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu. Dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya. Dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya? Gitu.
2: Aku juga bilang,
1: Oza ya? Oza?
2: Tiba-tiba NR-nya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya, dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Gitu.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang. Dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa?

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya?
2: Belasan
0: ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener.
1: Gitu.
2: That's true.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Dan kayak ini kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: yang manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
2: Termasuk kan cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser Kak Peter Laudeng namanya.
0: Okay.
2: Kak Laudeng ini bikin lagu produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
0: dan
2: musik-musik tengil kan. NPD gitu.
0: Bener sih, bener
2: cocok
0: sih.
2: Cocok gitu.
0: Bener.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
0: Wow.
2: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
0: Benar.
1: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
2: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
0: Wey, Kamga.
2: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, asik. Okay. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
0: Bener,
2: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kakak Mga juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
0: Benar-benar.
2: Gitu untuk proyek ini kayak enggak ada beban gitu.
0: Seru. Berapa sih rating Kak Mga tuh jadi vokal director?
2: Nanti
1: enggak usah.
0: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kak Mga gitu.
1: Kak Mga komen dong di bawah. Tolong rating berapa? Iya. Tapi emang Kak Mga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention sama Kamga.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
0: Ada yang nanya soal ini.
1: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
0: Fitro di Padang nih. Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Iya.
2: Berharapnya iya, tapi bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Nggak, biar terus, kayak nggak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih.
1: Sumatera juga.
2: Aku bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese. Gitu. Gak kelihatan ya.
1: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang

0: teman gue.
1: Oh iya bener. Kata siapa?
2: Kata Tiffany, Tiffany Kenanga barusan.
3: Makasih tapi Fitro, tayangnya kita tidak sekampung.
2: Iya.
3: Belum. Sama-sama Sumatera.
2: Belum. Mungkin nanti Karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
3: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Hmm. Oke. Okay.
3: Iya. Yeah.
1: Enggak ya? Enggak sih. Hmm. Kayak orang orang lah.
3: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu.
1: Belum nemu.
3: Nanti
1: belum nemu.
3: Kita call back lagi.
2: Sabar ya, sabar.
3: Sabar.
2: Sabar.
1: Belum nemu.
2: Ya, belum nemu, belum nemu. Oke.
1: Okay. Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music
2: Live Chat.

0: Yo, masih di MLC
1: Music Live Chat, masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya, iya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Memar.
2: Itu, jadi kalau memar iya, kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender. Yeah.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya.
2: Yang suka nempel di casting gitu.
1: Sama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah, warna-warna okay. Berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu,
2: yes,
0: ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan. Nah, mungkin masih bisa.
1: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silakan
1: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia
0: bener,
2: atau tidak.
0: Benar.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul.
2: Dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Okay. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, yeah, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: Kauza bagian ya,
0: ref. Aduh,
1: versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Hei, kagil. Berusaha ngangkat lagi.
2: Aura loss dia.
1: Berusaha aja begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke. Okay.
2: Di YouTube.
0: Okay. YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2.
0: Betul.
2: RRI. Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa,
1: yes,
0: ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
0: Yes.
2: Tidak, sama-sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza,
2: gak
1: Oza
2: usah
1: fashion.
0: Iya, benar-benar. Gak usah kayaknya.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya, kita masih bersama dan catatan nomor 2. Ya, kita di ya siapa lupa ada memang nomor 2 ya. Kita bakal hadir dengan kisah-kisah drama ya, sebagai inspirasi nomor ini buat kamu ya. Oke, masih bareng Kak Joy ya, temani bersama kita nomor ini di

bagi berakhirnya proses pembelajaran pada tahun ajaran tertentu. Dengan demikian, kenaikan kelas pun dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Peserta didik akan dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria kenaikan kelas yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Kenaikan kelas, salah satu momen di mana rasa haru dan bahagia melebur menjadi satu adalah saat anak-anak kita naik kelas atau melewati fase kelulusan ke jenjang yang lebih tinggi. Rasanya jika ada keharuan yang membuncah pada momen itu sangatlah wajar. Bahagia pun juga lumrah adanya. Kedua rasa itu setidaknya terekam betul pada diri anak-anak kita yang naik kelas atau lulus. Mereka terharu karena mungkin akan berpisah dengan teman-teman, juga guru kelas mereka. Mereka bahagia juga dikarenakan naik atau lulus ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Saudara, seperti apa cerita dua orang sahabat dalam peristiwa kenaikan kelas? Kita simak bersama dalam drama radio yang diperankan oleh Arif Tuda sebagai Ardi dan Andi Irmayanti sebagai Citra.

0: tahu, kau itu juara kelas. Tapi dari tadi saya perhatikan mukamu tampak bingung, seperti angin ribut. Coba lihat mereka bersorak, sorak gembira. Dorang berhasil nih rebut kemenangan dalam kenaikan kelas ini, meskipun tidak juara seperti kau.
1: Itulah bedanya.
0: Tentunya pasti ada yang kamu pikirkan, toh.
1: Tentu saja, namanya juga hidup.
0: Apa kamu pikirkan hasil juaramu itu?
1: Tidak.
0: Nilaimu yang bagus?
1: Tidak.
0: Semua tidak yang kamu pikirkan itu, apakah ada hubungannya dengan makhluk hidup?
1: Ya dan tidak.
0: Sejenis hewan?
1: Tidak.
0: Manusia?
1: Tidak.
0: Tumbuhan? Cacing?
1: Tidak.
0: Manusia tidak. Hewan? Tidak. Tumbuhan juga? Tidak. Apa ada hubungannya dengan orang lain?
1: Ya.
0: Ah, kalau saja saya tahu apa yang ada di kepalamu, tentu saya tidak main ragam pesona seperti ini. Tidak tahu mi apa yang saya mau lakukan dengan proyek termenungmu ini. Tadi saya ingin bantu kau sebagai teman. Siapa tahu kepalaku yang dungu ini bisa bantu, atau paling tidak semacam perhatian yang khusus terhadap masalahmu.
1: Nah, mendekati hal itu, Ar.
0: Oh, soal yang khusus-khususan itu toh.
1: Ya, bahkan sangat khusus dan sangat pribadi.
0: Apa itu?
1: Aku kagum dan tidak mengerti terhadap dirimu, Ardi.
0: Terhadap aku yang bodoh tidak naik kelas ini?
1: Ya, kamu tidak naik kelas, tetapi begitu besar perhatianmu kepadaku. Kamu tidak naik kelas, tetapi tampak tidak merasa kecewa. Bahkan tenang-tenang saja. Itulah yang membuat aku bingung.
0: Kenapa saya harus kecewa? Saya sangat sadar dengan kemampuanku ini. Justru ini menjadi motivasi buat saya supaya belajar lebih giat lagi.
1: Kamu memang sahabatku yang luar biasa, memiliki jiwa yang besar, hati yang ikhlas, dan juga mental yang kuat.
0: Hidup harus memiliki tantangan. Jika tidak punya tantangan, berarti bukan kehidupan.
1: Ah, kata-kata yang bijak. Sejak kapan kamu jadi orang bijak?
0: Sejak hari ini, sejak mimpi buruk yang menimpa saya ini. Jadi kamu tidak usah bingung lagi terhadap perubahan sikapku hari ini.
1: Hebat kamu, sobat. Apakah orang tuamu sudah tahu perihal kamu tidak naik kelas?
0: Belum. Nanti saya akan kasih tahu pelan-pelan, dan saya akan berterus terang tentang kemampuan otakku.
1: Semoga orang tua kamu bisa terima dan memahami keadaan kamu.
0: Sepanjang kita jujur dan punya niat untuk berubah lebih baik, saya yakin orang tua saya pasti mengerti.
1: Kamu yakin ingin berubah?
0: Sebelum kita yakin pada orang lain, kita harus yakin dulu pada diri kita sendiri dong.
1: Mantap. Kamu gak ada niat pindah sekolah gitu?
0: Ngapain harus pindah sekolah lantaran saya tidak naik kelas, begitu?
1: Aku pikir sih begitu.
0: Saya akan tunjukkan bahwa seorang Ardi bisa berubah dan menjadi kebanggaan bagi sekolah ini, juga bagi kebanggaan bagi orang tua saya.
1: Semangat ya sobat, untuk belajar yang lebih giat.
0: Kamu juga jangan cepat puas. Ya, harus tetap mempertahankan prestasimu.
1: Terima kasih sobatku.
2: Kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan perjalanan yang harus ditempuh dengan semangat. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena itulah yang membuat kita semakin kuat. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jika Anda tidak pernah mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu seberapa jauh batasanmu. Berjuanglah dengan tekad yang kuat, karena dalam setiap perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Jadilah pribadi yang pantang menyerah, karena itu adalah kunci utama meraih impianmu. Ketika orang lain meragukanmu, tunjukkan bahwa kamu mampu melampaui ekspektasi mereka. Demikian drama radio produksi RR Ritual. Teater Angkasa, produser Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Viana Benita.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada.
2: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari kita bantu.
3: Terima kasih, teman.
2: Ayo, Star. Gas.
3: Wih, tertawa apa?
2: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
4: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
5: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun, selamat mengikuti.
6: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
7: Aku mau kuliah di PIP.
6: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
7: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
6: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
7: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
6: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
7: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
6: Nah, gitu dong.
7: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
6: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
7: Kalau menurut aku sih lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
6: Iya sih Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
7: Ya, kalau menurut aku sih soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
6: Wah, makasih ya Adi atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih Di. Aku pulang ya, makasih.
7: Oh iya, oke deh, sama-sama. Makasih juga ya Anjas.
5: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu, Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: Apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu semua berkat tukaran kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tual.

Ya, tahun kedua kita masih bersama dan di penghujung waktu kita di kisah penutup hari untuk hari ini. Kita lengkap jalan pukul 23 dan kita bersama di panggung kita di Jazz Musicnya pukul 2000 waktu Timur ya. Oke. Masih barengan di FM 94.5 MHz Pulau Tual, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Iya, di mana rumah tuh pulang ya, nomor dua. Iya, di punya waktu kita di kisah penutup hari kita lengkapi. Dan saatnya kita hadir di sistem kita di jazz, mestinya pukul 23.55 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh.

0: Inside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kabar baik. Selamat bergabung di 94,5 FM. Selamat bergabung juga melalui aplikasi RRI Digital di hari ini Selasa 14 Juli 2026. Ya, saya Atta temani kamu. Ada juga rekan operator dan rekan-rekan yang bertugas di lokasi pemancar bertugas menemani ya. Dan tentunya Pro 2 RR itu akan temani hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, waktunya tutup siaran. Sementara kami petugas pagi ini akan bertugas hingga pukul 9 penyiar. Sementara rekan-rekan operator akan bertugas hingga pukul 11 untuk pagi. Ya, tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, kita nikmati kebersamaan kita di pagi ini dalam Jazz Musik.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: Jadi arisannya gimana? Pulang
1: ya, cepat tarik dong. Pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku nggak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Nggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah nggak apa-apa.
0: Iya tapi sini sayang repot ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha nggak apa-apa. Udah loh bu, nggak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah lafal rebut itu baik apa tuh?
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bro 2FM.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, kita bersama di Spada. Setelah tadi kita nikmati lagu-lagu pilihan dalam jazz musik ya, Spada pagi ini. Spada, selamat pagi Pro 2, temani kamu hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat bergabung buat kamu teman Pro 2 yang baru saja bergabung, baik di 94,5 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat memulai hari dengan semangat, senyum ceria walaupun udara pagi ini dingin. Oke, selamat olahraga juga ya untuk yang sudah bangun dan sudah mulai berolahraga. Ya, kita awali kebersamaan kita di Selamat Pagi Pro 2 di Spada dengan lagu berikut baru dari GAC.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih di Sepada. Selamat pagi Pro 2. Masih menikmati lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini, dan saya juga akan berbagi informasi pilihan buat kamu ya. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung di 94,5 FM maupun di aplikasi RRI Digital. Saya akan berbagi beragam informasi pilihan yang dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2 pagi ini beragam informasi dari tanah air juga mancanegara akan dibagikan buat kamu. Salah satu yang saya kutip dari rri.co.id, BPOM memperkuat pengawasan peredaran kosmetik usai temuan 2,1 juta produk ilegal. Saya akan bagikan selengkapnya buat kamu setelah lagu mendatang. Tetap semangat buat kamu yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Ya, masih di Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, BPOM menemukan lebih dari 2,1 juta pieces kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sepanjang intensifikasi pengawasan tahun 2026. Nilai keekonomian temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar, tidak main-main ya teman Pro 2, 35,8 miliar rupiah. Media online menjadi fokus interaktifikasi pengawasan karena penjualan produk perawatan kecantikan dan skincare terus meningkat melalui berbagai platform e-commerce. Kondisi tersebut dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan. Data menunjukkan produk perawatan kecantikan dan skincare menempati urutan tertinggi kategori produk dengan pendapatan terbesar di TikTok Shop. Nah, dengan total 35,61 triliun dan tingkat pertumbuhan sebesar 79,73%, dibulatkan 80% lah ya teman Pro 2. Ini kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Nah, intensifikasi pengawasan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 11 hingga 22 Mei 2026 lalu. Nah, BPOM memeriksa sebanyak 190 serana distribusi dan menemukan 128 serana yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, teman Pro 2, dari 128 serana tersebut BPOM menemukan 2205 item kosmetik yang melanggar ketentuan peredaran. Temuan didominasi kosmetik ilegal sebesar 86,83% serta kosmetik impor tanpa surat keterangan impor sebesar 12,58%. Nah, Tangerang, Bogor, dan Jakarta menjadi wilayah dengan total temuan kosmetik ilegal terbesar selama pelaksanaan intensifikasi pengawasan tahun 2026 ini. BPOM menilai tingginya temuan tersebut memerlukan pengawasan berkelanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan. Nah, selain pengawasan sarana distribusi, BPOM menemukan 9.042 tautan media online yang melanggar ketentuan selama intensifikasi pengawasan tahun 2026. Nilai keekonomian dari temuan tersebut diperkirakan mencapai, ini lebih besar lagi teman Pro 2, sekitar 260,7 miliar. Nah, pelanggaran di media online didominasi kosmetik ilegal sebesar 95,24% dan kosmetik mengandung bahan berbahaya sebesar 4,66%. BPOM juga menemukan pelanggaran penggunaan produk yang tidak sesuai definisi kosmetik dengan persentase sebesar 0,10%. Jadi hati-hati ya pembelian kosmetik. Apalagi kalau kita salah membeli online lalu datangnya ada bahan-bahan atau zat-zat berbahaya ya, malah rusak wajah kita. Tadinya pengen cantik malah jadi tambah parah. Oke, tetap semangat, tetap selektif dan bijaksana dalam membeli peralatan kecantikan atau bahan-bahan kecantikan yang kamu butuhkan ya teman Pro 2.

Ya, terima kasih teman perdua masih di 94,5 FM dan terima kasih juga masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Teman perdua, yang kamu tahu barang apa saja yang disubsidi oleh negara untuk kita sebagai warga negara? Kalau yang saya tahu salah satunya BBM ya, ada BBM bersubsidi. Nah, ketahuilah, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa barang-barang bersubsidi harus disalurkan melalui koperasi desa, Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Presiden Prabowo tidak ingin barang bersubsidi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Presiden mengatakan ini KDMP telah menjual gas LPG 3 kg sehingga masyarakat membeli gas melon sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Presiden Prabowo tidak ingin barang-barang bersubsidi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, teman perdua, Presiden mengatakan operasi Desa Merah Putih dirancang terintegrasi dalam

Memenuhi kebutuhan masyarakat, koperasi akan dilengkapi dengan apotek yang menjual obat generik dan harga murah namun berkualitas. Koperasi juga akan dilengkapi dengan gudang-gudang dan ruang pendingin es atau cold storage untuk menampung hasil petani dan nelayan. Diharapkan dengan adanya ruang pendingin, maka hasil panen petani tidak rusak. Nah, selain Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo juga membangun desa dan koperasi nelayan. Presiden juga menyebut untuk pertama kali di dalam sejarah nelayan mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Oke, jadi itu ya satu informasi terbaru keputusan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memutuskan agar semua barang yang disubsidi pemerintah disalurkan lewat koperasi desa.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ya, teman Pro 2 di Indonesia hampir ya setiap hari ada kejadian gempa. Namun kali ini lumayan besar ya magnitudonya. Ini gempa tektonik dengan magnitudo 6,2 di barat daya Tonga. Tidak berpotensi tsunami. Barat daya Tonga diguncang gempa bumi tektonik Senin 13 Juli 2026 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Hasil analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,2 pada kedalaman 36 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas deformasi bantuan lempeng. Kalau dangkal berarti guncangannya lumayan ya. Hingga pukul 22.05 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, itu salah satu informasi seputar kejadian gempa yang baru saja dibagikan buat kamu ya, teman Pro 2. Kita masih terus dengan Selamat Pagi Pro 2.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download!

daerah kita, Kota Tua, Maluku Tenggara, ada area di wilayah kota yang ada pohon-pohonnya sehingga memberikan rindang yang begitu sejuk saat matahari bersinar di tengah hari ya teman Produa. Tapi ada juga yang tanpa pohon-pohon kita akan merasa sangat panas di wilayah tersebut. Nah ini seperti di berbagai wilayah di Indonesia ada upaya penghijauan juga yang dilakukan. Contohnya PT Kereta Api Indonesia KAI telah menanam 99.785 pohon dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jumlah kumulatif tersebut berhasil dicapai setelah adanya penanaman pohon produktif di Balai Yayasan Yasa Yogyakarta. Oke, tetap semangat ya teman Pro 2 untuk kamu yang

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan.

Iya, teman Pro 2 masih temani kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, sebanyak 4.540 pohon diantaranya berhasil ditanam oleh pihak perusahaan sepanjang tahun 2026 ini. Program aksi pelestarian alam tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekologi yang berkelanjutan bagi bumi kita ya. Ini seputar aksi Kereta Api Indonesia yang menanam 99.785 pohon untuk melestarikan lingkungan. Direktur Utama Kai Budi Rasyidin kemudian memberikan penjelasan mengenai pentingnya penerapan prinsip berkelanjutan tersebut. Pada hari Senin 13 Juli kemarin, Kai menanam 25 pohon di kawasan Pengong, Yogyakarta. Tanaman produktif tersebut memiliki tinggi sekitar antara 2,5 meter hingga 3 meter saat diletakkan. Berarti sudah lumayan tinggi ya. Iya, tanaman yang jenisnya terdiri atas 10 pohon mangga, 2 mundu, 5 duku, 5 nangka dan 3 sawo beludru. Bobby kemudian menambahkan bahwa keterlibatan aktif pemimpin unit kerja sangat krusial dalam program pelestarian ini. Kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Kereta Api Persenika 2026 diikuti oleh 1.632 peserta dari 17 kontingen. Ya, teman Pro 2, saya juga setuju ya kalau misalnya kita mau penghijauan terutama di area pemukiman atau di perkotaan misalnya ya. Bagusnya kita menanam tanaman yang punya daun yang lebat dan juga menghasilkan buah. Seperti tadi ya, pohon mangga, pohon alpukat, rambutan. Yang penting kayak satu jalur itu satu jenis seperti itu ya, biar kelihatannya selaras, rapi, indah. Karena apa? Kalau musim buah, ya manfaatnya juga untuk masyarakat yang lewat ya. Jadi kita bukan hanya memungut daunnya doang, kita bisa juga mengut buahnya pas dia sudah berbuah. Oke teman Pro 2, itu langkah yang baik menurut saya karena memberikan nutrisi juga ya untuk masyarakat kita. Tidak perlu lagi terlalu mengeluarkan banyak duit untuk harus beli buah. Walaupun mungkin tidak harus mencukupi ya, tapi paling tidak itu akan memberikan perubahan pada gizi masyarakat kalau misalnya kita sudah bisa menikmati hasilnya dalam satu periode misalnya 5 tahun atau seperti apalah seperti itu. Iya. Oke, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha.

Iya, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada. Indonesia menawarkan potensi kawasan industri nasional pada investor Rusia dalam ajang Innoprom 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Mokartasasmita mengatakan pengembangan kawasan industri menjadi strategis mempercepat pemerataan industrialisasi sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional. Sepanjang 2025, kawasan industri Indonesia menarik investasi

sih 6.744,58 triliun, tumbuh 92,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Kawasan industri tersebut juga menyerap sekitar 2,35 juta tenaga kerja. Ya, untuk peningkatan ekonomi kita, pemerintah terus berupaya ya. Sepanjang 2025, kawasan industri Indonesia memiliki investasi 6.744,58 triliun, tumbuh 9,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Kipadua Tri Supondi mengatakan, harmonisasi regulasi Indonesia dan Rusia menjadi fondasi iklim investasi kawasan industri kondusif. Menurutnya, dialog menjadi landasan kemitraan jangka panjang dan mencukupi investasi transfer pengetahuan dan pengembangan kapasitas kawasan industri. Ya, kita doakan ya, apapun upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kita, semoga membantu. Dan tentunya berharap dapat menstabilkan kondisi perekonomian bangsa kita.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
1: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa.

pagi Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu sudah lihat trailer film Fofo di media sosial?

Kalinya dengan seluruh 13 anggota pengumuman tersebut disampaikan agensi melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Senin kemarin. Ladies Entertainment menyatakan seluruh 13

ada wajib militer ya teman. Oke. Pukul 12 menit ke 12 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, tetap semangat untuk yang sudah mulai melakukan aktivitas kerja di kantor ataupun di mana saja berada. Semoga lancar, semangat juga untuk Bapak Ibu yang sedang berdagang pagi di pasar. Tentunya pagi ini, pagi-pagi seperti ini banyak yang berbelanja dan ramai, mudah-mudahan pendapatannya juga ramai ya. Semangat selalu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik
2: kamu. Kecil-kecil tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.

0: 94,5 FM.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

BI mengumumkan keputusan tersebut lahir setelah Dini JA menerima BRIS Award 2025 untuk kategori inovasi sastra. Semula dari pihak panitia, BRIS CIS Award muncul gagasan agar karya puisi esainya diterjemahkan bahasa dalam bahasa negara-negara anggota BRIS. Nah, penghargaan BRIS Award 2025 tersebut diberikan oleh 9 dewan juri internasional mewakili semua negara anggota. Ini telah menyisihkan ratusan kandidat dari berbagai negara. Ya, matahari bersinar, makin hangat pagi ini.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

0: Mi
1: amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Oke, teman Produa dimanapun berada, tak terasa ya kita sudah di penghujung kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Produa pagi ini, dan matahari juga bersinar begitu cerah, tambah cerah lagi. Semoga kamu juga tambah semangat lagi. Oke, tetap semangat untuk semuanya. Kita akan bersua lagi di Spada untuk edisi berikutnya.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan lain-lain.